sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
1: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
10: Playlist kita tuh kayak FYP, gak bisa di skip kayak lagu ini. Lagu enak seharian.
11: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa gambarkan.
10: Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @iswara.mks.

0: Suara hits, throwback your favorite hits. Stop. Tonton juga live TikTok kita di sahabatsuara.mks.
1: Sembilan nama FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Seperti biasa, dari jam 8 sampai jam 9 kita bakalan putar lagu-lagu dari tahun 2000 sampai 2017.
1: Membangkitkan memori kita, atau mungkin di lagu itu pada tahun itu menjadi kayak sebuah kenangan manis, pahit.
2: Wow.
1: Atau yang
2: lagu pertama kita bakalan kasih lagu yang satu ini.

0: Tuh kan,
1: banget ya.
0: Tuh kan, John Legend tuh mengingatkan saya sama mantan saya.
1: Oh, karena mirip John Legend.
0: Jadi dia yang mengenalkanku pada pria afro. Oh. Yang pernah mengisi hari-hariku tadi. Dia sudah berkeluarga.
1: Oh my god, dia tinggal nikah. Perihnya, perih sekali.
0: Aduh, lagu kedua
1: apa-apa. Lagu kedua deh. Kita kasih lagu yang satu ini juga nih.

0: ada Katakan Dengan Cinta dari The Groove.
1: Aduh, ini lagu tidak ada kenangannya.
0: Tapi yang pasti sahabat suara, kalau misalnya kamu mau request lagu dari tahun 2000 sampai 2017, boleh WhatsApp kita di 081-808-960-960.
1: Boleh pilih salah satunya, boleh lewat DM juga, boleh lewat WhatsApp tadi Clay udah bilang. Terus apa lagi, boleh lewat mana?
0: Boleh DM kita di Instagram, di @iswara.mks.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
3: Sempurna.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan.

0: 89 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. The John Legend, Ordinary People.
1: Ini lagu yang memang benar-benar bikin kita slow, slow, slow. Iya kan?
0: Betul sekali.
1: Enak sekali lagunya.
0: Lagu ini dirilis 2005 dalam album debutnya Get Lifted.
1: Dan ini dibikin di studionya Kanye West, ditulis sama John Legend dan Will.i.am, yang ternyata awalnya ini dibikin untuk The Black Eyed Peas.
0: Oh, mungkin gak cocok kali ya?
1: Nah memang, karena aransemennya gak cocok, terus dikasih lah sama si John Legend.
0: Oh, iya maksudnya kalau Black Eyed Peas lagunya slow gini kan aneh ya. Liriknya juga terinspirasi dari hubungan orang tuanya yang sempat cerai dan akhirnya kembali bersama. Oh, terpisah dan tersatu kembali.
1: Yes. Nah, lagu ini bikin John Legend meraih Grammy Award pertamanya untuk kategori Best Male R&B Vocal Performance.
0: Tapi memang John Legend suaranya mantep banget. Ya kan? Terus juga ganteng juga.
1: Nah, itu dia. Dan fun fact-nya, John Legend tuh sering main ke Indonesia.
0: Oh.
1: Tepatnya di Bali.
0: Oh, betul.
1: Iya kan?
0: Dia suka makan ayam kendor ya. Kentucky dorong.

0: Gua Wilgos, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Jadi guys, kamu harus cobain kafe baru ini. Selain karena kopi dan kuenya enak, tempatnya juga nyaman buat ngerjain tugas atau meeting.
5: Gini nih, kalau yang diajak nongkrong konten kreator, FYP terus videonya.
4: Iya nih, jadwal posnya hari ini. Terus bentar mau visit butik lagi deh.
5: Daftar kuliah tuh urusin. Makanya cari kampus yang bisa kerja sambil kuliah kayak di Universitas Patompo Makassar.
4: Masa depanmu dimulai dari Universitas Patompo Makassar. Kamu bisa kuliah di kampus dengan sistem pembelajaran yang fleksibel dan relevan dengan kebutuhan sekarang. Ada 4 fakultas yang prodinya sudah terakreditasi. Ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi, dan Fakultas Pascasarjana. Daftar sekarang karena di Universitas Patompo SPP terjangkau mulai 1,9 juta untuk S1, 4 juta untuk S2, dan bisa diangsur. Tersedia juga beasiswa KIP dan UKT, kuliah hybrid, dan lingkungan akademik yang nyaman. Pendaftarannya sampai 27 September dan bisa kamu cek di Instagram @universitas_patompo atau langsung datang ke Kampus Universitas Patompo di Jalan Inspeksi Kanal nomor 10. Info lengkapnya WhatsApp di 0878-8312-2175. Universitas Patompo, favorit kita. Bikin hidupmu makin berhasil.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak.
2: Isuara.

0: lepas rasa. Saya sebenarnya kalau denger lagu ini selalu pengen nyanyi ya. Gak tahu kepada lo suaranya, ya Allah.
1: Ih bagus loh. Aduh. Bagus diam aja.
0: Aduh ini mengingatkan saya. Ini versi Once.
1: Oh.
0: Kalau menurut Regina, vokalis dewa yang Regina suka siapa? Tentu. Kan ada Ari Lasso,
1: yes.
0: Ada Once,
1: yes.
0: Ada yang sekarang tuh Firza,
1: bener.
0: Elo,
1: Judika juga pernah.
0: Judika.
1: Tapi yang pasti bukan Charlie Van Houten ya. Beda lagu ya, beda band.
0: Betul.
1: Suka banget sama suaranya Ari Lasso sih.
0: Ari Lasso ya, iya. Yang pertama ya.
1: Itu sih,
0: betul.
1: Gak ada obat sih itu. Saya tapi sekarang kayaknya kalau lihat si Ari Lasso bukan lagi kagum karena suara,
0: karena?
1: Tapi ngakak aja gitu.
0: Kenapa?
1: Urusan percintaannya ya, doi.
0: Sedikit-sedikit drama. Padahal umurnya oh my god.
1: Eh, bagaimana kalau kita ajakin Bang Ari Lasso ngakak sama-sama?
0: Oh, boleh.
1: Ya kan?
0: Karena kita bakalan kasih hiburan ketawa yang beneran nih agak lain bersama kelompok komedi favorit kamu di Cacarita Live Comedy Show Sabtu 22 Agustus 2026 di Balai Manunggal.
1: Eh, selain komedi show agak lain, ada Indra Jegel, Boris Bokir, Oki Rengga, Benedion. Nikmati juga dong penampilannya dari spesial Stand Up Indo Makassar. Ada karaoke seru bareng Parecu,
0: okay.
1: Tuming Abu dan kawan-kawan.
0: Terus juga ada penampilan dari podcast Kuping Gajah, Adi Surya dan Aldi.
1: Santai aja bilang gajah.
0: Iya betul, sorry.
1: Iya, karena kamu pas bilang gajah ke saya.
0: Iya kan saya juga gajah juga.
1: Iya kita pencinta gajah.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan ada juga line up terbaru Ebel Cobra.
1: Saya udah lihat Instagramnya Ebel Cobra kemarin. Betul. Tiba-tiba ciptain lagu untuk Makassar.
0: Oh keren Ebel Cobra.
1: Enggak lebih, enggak keren sih menurut keren, kayak ya? Dia mau kue. Cuman dia akan menghibur kita. Jadi jangan sampai kehabisan tiketnya karena pre-sale 2 itu masih berlangsung. Tapi kuotanya dikit. Jadi segera berakhir, beruan dibeli.
0: Langsung beli tiketnya, cek link di bio Instagram @cacerita.liveshow. Dan juga nikmati promo spesial dengan menggunakan aplikasi Yup dan up dan dapatkan potongan Rp80.000 dengan masukkan kode YUPCLS saat registrasi. Langsung download YUP dan beli tiketnya sekarang.
1: Datang ramean ya, jangan ketawa sendiri. Kesannya kayak lo kok gak punya teman ya. Ketawa bareng teman, pasangan, keluarga kamu untuk menikmati Cacarita Live Comedy Show Agak Lain Komedi 22 Agustus 2026. Jangan sampai ketinggalan.

0: 99.9 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Ada The Groove featuring Cindy Bernadette, Katakan Dengan Cinta.
1: Nah, itu dia. Lagu ini dirilis 2005 di album The Best of The Groove. Dan ternyata lagu pertama The Groove ini setelah Rika Ruslan, vokalisnya, keluar dari band.
0: Aduh, padahal The Groove tuh Rika Ruslan banget ya.
1: Tahu nggak? Jadi style hijabku itu dulu tuh Rika Ruslan banget.
0: Oh.
1: Makanya dia dipanggil kayak itu Regina Rika. Saya bilang bukan Bang Roma.
0: Akhirnya untuk ngisi vokal duet bersama vokalis, Priri Febrian, The Groove ajak Cindy Bernadette berkolaborasi.
1: Dan lagu ini juga lagu debut kembalinya Cindy ke Indonesia setelah dia berkarir di Amrik dengan grup R&B New Voices.
0: Dari Amrik ternyata. Jadi ya, maksudnya agak bule-bule, emang bule sih.
1: Iya sih, iya.
0: Bule. Gitu.
1: Berarti Cindy ini ketemu sama si Pinkan Mambo dong.
0: Emang kenapa?
1: Zamannya di luar negeri juga kan, Pinkan juga dari luar negeri.
0: Emang
1: juga.
0: Ya?
1: Dia sempat tinggal, bahkan dia sempat katanya di luar negeri itu dia ngamen.
0: Ngamen juga? Jadi di Indonesia sama di luar negeri ngamen juga ya.
1: Tapi beda bayarannya. Betul. Sayang. Di Indonesia dia ngamen sambil jungkir balik di aspal.
0: Betul.
1: Iya kan? Tapi kalau di luar negeri,
0: di Amerika,
1: saya juga rela jadi pengamen.
0: Iya betul.
1: Iya kan? Beda vibes aja gitu.
0: Iya betul.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Anak Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Eh, jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.
4: Sebenarnya FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
0: Yes, kita udah ada di sesi Oversharing.
4: Yes. Dan juga kita sudah live di TikTok ya.
0: Betul sekali. Ini sudah ada 437 orang yang tidak nonton.
4: Selamat pagi yang ada di TikTok dan juga sahabat suara yang mungkin lagi ada di mobil dengerin kita.
0: Atau udah nyampe kantor sambil kayak ya awal Agustus masih santai-santai aja dulu ya kan.
4: Atau juga mungkin yang sekarang lagi dengerin lewat streaming. Banyak tahu yang dengerin kita dari streaming dari luar negeri.
0: Masa?
4: Iya, dari Jepang, Australia, ada Australia.
0: Osaka, hai.
4: Ya. Bukan
0: ya?
4: Bukan.
0: Kalau Belanda?
4: Belanda juga
0: Guten Morgen. Guten Morgen.
4: Tapi kalau misalnya kita keluar negeri nih, misalnya kalau keluar negeri, kan kita gak tahu jalannya kan?
0: Tidak usah kok jauh-jauh keluar negeri. Di Makassar saja masih banyak jalannya, saya tidak tahu. Sumpah kak, serius.
4: Berarti kita pakai apa? Kalau misalnya mau ke jalan sini, kita gak tahu jalan, kita pakai apa?
0: Kita pakai ini mataku, mata kiri mataku. Pakainya Google paling.
4: Google Maps.
0: Paling nolong itu menurutku.
4: Tapi kadang Google Maps itu kadang bikin kita bahagia karena jalan yang kita gak tahu jadi tahu. Atau bikin kita sedih karena jalan yang kita gak tahu jalannya kecil, gak muat sama kita.
0: Makanya ada istilah yang bilang Google Maps itu menyesatkan. Jangan terlalu dipercaya.
4: Betul, sama seperti
0: kata-katanya dia yang bilang mau nikahin tahun ini tapi ternyata nikah sama orang lain. Maksudku saya, kalau memang sudah tidak bisa atau bukan saya yang kau teman yang menikah, tidak usah. Loh, kok oversharing banget ya.
4: Tapi sahabat suara, pernah gak sih kamu lewat pakai Google Maps terus dikasih jalan yang salah-salah, misalnya jalan yang kecil atau jalan yang bagaimana gitu.
0: Apasnya lagi kalau lagi naik kendaraan yang besar, kendaraannya dapat tiba-tiba jalanan kecil.
4: Iya, lorong-lorong.
0: Aduh.
4: Pernah punya pengalaman gak Regina seperti itu?
0: Pernah banget. Bahkan tapi saya bukan naik ini ya, naik mobil enggak, saya naik motor.
4: Okay, naik motor.
0: Jadi saya mengandalkan Google Maps ya. Terus abis itu awalnya yang saya jalani, kenapa saya pakai itu? Gara-gara takut kena tilang. Itu berdosa juga saya.
4: Okay.
0: Jadi akhirnya saya cari jalan tikus. Memang benar-benar jalan tikus ya.
4: Tapi tikus betulan.
0: Tikus betulan. Motorku itu sampai yang kayak maju kena, mundur kena.
4: Padahal motor di.
0: Padahal motor Ji. Saya saja tidak bisa turun dari motorku saking kecilnya. Kau bayangkan. Jadi saya berada di atas motor, saya bilang tolong.
4: Sahabat suara, kasih tau kita dong, pernah gak Google Maps bawa kamu ke jalan kecil atau jalan baru yang bikin bingung? WhatsApp saja di 081-808-960-960.
0: Boleh deh Instagram kita sekarang juga di @iswara.mks.

0: playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di skip kayak lagu ini. Atau yang ini. Suara Makassar, lagu enak seharian.
1: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa gambarkan.
0: Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus,
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara
3: Warga Indonesia.

0: 96.9 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia. Eleven Kind, Better Days featuring Heidi.
1: Mudah-mudahan hari ini semua better ya.
0: Amin.
1: Semuanya yang dijalani, dilakukan, aktivitasnya semua better dari kemarin.
0: Betul.
1: Karena kalau gak semangat, lebih baik dari kemarin, kayaknya sama aja hidupnya gak berwarna.
0: Betul. Anyway, kemarin Regina ngapain aja sih? Weekend-weekend deh.
1: Weekend?
0: Yes.
1: Orang lain istirahat, quality time keluarga. Betul. Regina kerja dong.
0: Oh, kerjanya iya. Ngapain kalau boleh tahu?
1: Biasalah mencangkul sayang. Kita tuh kalau udah weekend, apalagi profesi kita ya, penyiar yeah. radio, MC, weekend itu bukan untuk istirahat, tapi itulah hari emas kita.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Orang-orang istirahat, kita kerja.
1: Betul. Sama tahu nggak kemarin itu karena kan saya ada beberapa ada job tapi di beberapa titik dan okay. titik-titiknya tuh cuma dikasih tau kayak Regina di kecamatan ini nah di tempat ini. Akhirnya saya nge-google nih gimana ya kira-kira. Tahu dong.
0: Kenapa?
1: Misalnya begini, venue-nya itu di selatan.
0: Okay.
1: Saya ke utara.
0: Oh, jauh sekali. Kenapa bisa begitu?
1: Google Maps.
0: Oh my god.
1: Menyesatkan. Saya mau sekali ketemu sama ini yang bikin Google. Sumpah, Kak, yang kayak weh. Tapi enggak apa-apa, saya sabar.
0: Betul. Iya. Tapi kadang selain kita disalah-salahin sama Google Maps, kadang dia bikin bantuin kita juga.
1: Itu dia.
0: Betul, lebih banyak bantuannya sebenarnya nah. dibanding salah-salah.
1: Yaudah ini enggak jadi ketemu sama Google, yang bikin deh. Aman deh, aman.
0: Ini kata Dimas di WhatsApp, dia bilang, saya pernah mau ke rumah teman pakai Google Maps, diarahin lewat jalan kecil, lewat jembatan. Ternyata jembatannya sudah putus dari 2 tahun lalu.
1: Karena jembatannya tuh egois satu sama lain, makanya putus.
0: Atau mungkin dia beda agama ya.
1: Aduh. Alia di Instagram, kalau saya pernah dibawa Google Maps ke jalan kecil Petarani, FYI ada lorong yang gak bisa dilewatin mobil, hanya motor saja. Tapi pas belok, bannya masuk selokan. Untung warga sekitar bantuin. Kamu sih Alia, anu duduk.
0: Anu duduk kamu Alia.
1: Kenapa ini naik mobil?
0: Ini juga ada nih, di streaming nih, dari streaming ini. Aci di streaming. Lagi dengerin dari Kopi Ogut. Kopi Ogut gimana sih?
1: Hah?
0: Oh, Kopi Ogut ada dua kan ya?
1: Iya.
0: Di Petarani sama di Ratu Langi. Sambil nungguin anak pulang sekolah, mau request lagunya Malik and the Essential aja buat Kak Regine tunggu kurs andalan cu.
1: Aci ingat ya sarapannya yang sehat ya. Jangan makan gorengan pagi-pagi, gak bagus untuk kesehatan. Gak bagus, apalagi makannya bakwan, tahu isi, tempe goreng. No. Itu sangat tidak sehat. Sama, saya mau samperin nih untuk seluruh rekan-rekan yang ada di BPN Wajo lagi okay. dengerin kita dan nonton kita. Sarapannya, ingat bapak-bapak, ibu-ibu, jangan terlalu makan yang berat-berat. Makan yang sehat-sehat ya.
0: Seperti?
1: Seperti gado-gado, telurnya tiga.
0: Telurnya tiga. Tapi telurnya tiga.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
8: Hi, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
9: Iya dua, ibu kali.
0: Lagu favorit pilihan kamu.

0: Apa kasar suara warga Indonesia, balik lagi sama Clay Regina.
1: Yes, ada Aca Septriasa berdua lebih baik. Enak sih kalau di mana-mana berdua.
0: Iya, iya, yang mau, udah punya istri.
1: Mau makan berdua. Mau traveling berdua.
0: Enggak juga sih, sendiri juga bisa.
1: Iya,
0: saya juga kemana-mana sendiri aman aja.
1: Betul juga.
0: Tapi karena ada Google Maps.
1: Iya. Google Maps ini baru upgrade feature, tahu nggak? Jadi Google Maps baru aja bikin upgrade beberapa feature-nya. Sekarang dengan Gemini AI kamu bisa tanya apa aja ke Google Maps, mulai dari misalnya cari tempat, bikin rencana perjalanan, sampai minta recommend.
0: Tapi tahu nggak saking canggihnya yuk sekarang tampilan navigasinya tuh 3D, jadi benar-benar kayak nyata.
1: Bagaimana?
0: Sampai kau lihat itu ada mama-mama lagi menjemur. Kalau kau jadi ada yang anak-anak lagi lari-lari. Saking jelasnya.
1: Keren banget.
0: Iya. Ya.
1: Dan fitur-fitur baru ini dirilis secara bertahap di beberapa negara. Saat ini baru ada di Amerika Serikat dan India.
0: Ya, kapan Indonesia
1: mungkin
0: ya?
1: Mungkin sedikit lagi, pasti ini kan negara-negara yang banyak penduduknya.
0: Oh,
1: Amerika,
0: iya.
1: India, Cina, mungkin Cina agak susah karena bentrok sama Amerika. Mungkin Indonesia.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Yeah.
0: Tapi tuh kalau kau misalnya kira-kira ini ada sudah berlaku di Indonesia.
1: Yeah.
0: Di jalan apa yang paling banget ingin kamu lihat?
1: Di jalan apa? Jalan apa ya? Banyak sih sebenarnya, saya enggak tahu jalanan di Makassar.
0: Enggak usah di jalanan, di daerah sekitar rumahmu.
1: Betul.
0: Jadikan juga kayak CCTV, apakah istrimu keluar?
1: Iya, betul.
0: Baru kau chat istrimu. Kemana mama? Enggak di rumah sayang. Ini Google Maps, saya lihat ini mama keluar.
1: Bohong, bohong lagi. Oh my god. Tapi kalau misalnya kita ditebaliki, baru kita yang keluar.
0: Nah,
1: dia yang tanya.
0: Itu dia.
1: Mau kemana, papa?
0: Mau kemana, papa? Enggak.
1: Mau ini apa? Mau
0: apa?
1: Beli makan.
0: Gitu. Mau beli makan kan papa habis makan.
1: Oh iya.
0: Papa buat siapa, papa? Papa bicara, papa. Papa ya. Mulai bohong sekarang, papa.

0: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia, ada bersuara sementara.
1: Sementara itu kita pamit dulu ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Tapi tahu enggak hari ini tanggal 2 Agustus?
0: 3 Agustus.
1: Sorry, 3 Agustus.
0: Betul.
1: Ternyata hari ini itu adalah
0: hari
1: Senin.
0: Betul memang Regina.
1: Iya.
0: Pikirnya hari apa? Makanya jalanan itu ramai banget tadi pagi.
1: Nah,
0: gitu.
1: Cuman ini ya, izin, saya cuma mau bilang sama Anjas.
0: Antar jemput anak
1: sekolah. Kalau bisa, misalnya naik kendaraan motor, anaknya jangan overload.
0: Misalnya?
1: Karena, tadi pagi saya saksikan dengan mata kepalaku, di depan itu bapaknya dua anaknya.
0: Anaknya dua.
1: Di depan, iya. Di belakang mamanya dengan tiga anaknya yang jadi dia gendong kanannya. Anaknya di, yang dua itu di depannya. Jadi total keseluruhan dalam satu kendaraan motor itu ada 7 orang.
0: Hah? 7 orang?
1: Saya bilang ini antar sekolah atau mau sirkus? Jadi utamakan keselamatan.
0: Tapi bahaya itu kan.
1: Iya.
0: Berarti gak pakai helm semuanya dong. Nah. Helm paling cuma 2 atau cuma 3.
1: Dan ini pesan juga untuk orang-orang have di jalan ya. Apalagi yang antar anaknya pakai mobil, jangan kasihan makan bahu jalanan terlalu lama.
0: Kalau antar-antar saja, jangan diam-diam lama-lama.
1: Nongkrong dulu, sampai saya lihat dulu punggungnya anakku tidak ada. Maksudku saya
0: di sekolah Moko.
1: Percayakanlah sama gurunya. Ini lagi satu pesan buat orang-orang yang merasa dirinya.
0: Itu lu merasa dirinya
1: kuat.
0: Oke.
1: Padahal lagi tidak baik-baik saja.
0: Seperti you.
1: Makasih nak Lek. Makasih.
0: Kenapa dia orang-orang yang merasa kuat?
1: Iya, karena sok kuat, akhirnya dia nahan batinnya. Maksudku enggak apa-apa, menangis.
0: Oke.
1: Okay. Mengeluh. Kamu bukan Saras 008.
0: Oh my god. Anak zaman sekarang dikasih tahu Saras 008, tidak tahu.
1: Iya lagi.
0: Yang masih sahabat suara, mohon maaf kalau misalnya kita ada salah-salah kata. Ketemu lagi besok dari jam 7 sampai jam 10.
1: Betul sekali, tapi tetap harus dengerin terus Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
0: Semoga
1: keseruan yang menemani kamu di awal pekan ini.
0: Barengan sama saya, Clay Rizky.
1: Dan juga Regina Ilyas pamit.
0: Bye-bye.
1: Sampai jumpa.
2: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
3: Kita pamit dulu, kamu tetap dengerin dan streaming di 96 FM karena playlist hits favorit kamu akan tetap diputerin seharian.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara
2: Suara Warga Indonesia.

0: Dengerin suara bisa via streaming juga.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel-apel.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik!
1: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak!
3: Mau dong!
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau!
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

0: Dengerin suara bisa via streaming juga.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus I Suara Makassar.
1: Iya dua, ibu kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Buka browser, ketik iswaranetwork.com, pilih Makassar, dan nikmati Iswara.
1: Sepertinya

0: kalau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti itu.
1: Streaming sekarang di iswaranetwork.com.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Kita buka untuk awal Agustus ini dengan semangat yang cukup, bukan cukup sih, harus lebih besar lagi. Karena, ya tanggalannya belum diganti lagi di studio Iswara, aduh.

Prawiro Harjo. Ada Drew dengan radio. Kalau kamu lihat di YouTube ya, ini video klipnya semuanya isinya penyiar radio di masanya. Aku masih jadi pendengar saat itu. Now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret. Siap untuk menemani kamu juga yang mungkin relate dengan lagu ini. Tapi harus tetap semangat ya sahabat suara ya. Dilanjut dengan Hindia.

0: Yes, yang ini ada Hindia dengan Cincin. Yang pasti 0816-114-1014 dan juga live TikTok sudah dibuka di iswara.network. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah Dearly dan juga Gea dengan Kemenangan Hati.
1: 10 lagu keren musik Indonesia.

Dodo Harahap di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Drew dengan radio atau radio baru saja menemani kamu. Dan yang pasti selamat pagi menjelang siang buat sahabat suara yang baru saja bergabung di 9 kota atau juga di isuaranetwork.com/streaming atau juga di live TikTok at isuara.network. Tanggal 3 Agustus 2026, persiapan apa yang akan sahabat suara lakukan untuk melewati bulan Agustus ini? Kalau saya sih persiapannya adalah merangkai bendera. Masih ada gak sih yang di kompleknya ngerangkai bendera kecil-kecil, ronceannya terus taruh di jalanan? Itu PR banget ya. Sangat memorable banget. Siap-siap ditemenin sama Danila, Cici Danila dengan Berdistraksi, dan juga ada Glenn Fredly dengan Sekali Ini Saja. Setelah yang ini dong. Ini

10 lagu keren tanpa jeda iklan. Ada Glenn Fredly dengan Sekali Ini Saja di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Ada satu alasan kenapa saya suka banget ke kota Bandung untuk lari pagi. Ya, yaitu karena pohon-pohonnya banyak banget, sahabat suara ya. Setuju nggak? Tapi walaupun memang tahu-tahu kok ini kok agak berat ya larinya, ternyata udah menanjak gitu. Tapi dapat kabar, sahabat suara, ternyata pohon-pohon yang ada di salah satu titik di kota Bandung ditebang. Dan ini membuat Wali Kota Bandung, kalau saya menyebutnya Om Farhan karena saya gede di eranya dia, alias Bapak Muhammad Farhan, memastikan penanganan kasus penebangan 10 pohon di perempatan Jalan RE Marta Dinata dan Jalan Cihapit sudah meningkat dari pelanggaran peraturan daerah menjadi dugaan tindak pidana lingkungan. Dan aduh, ini kelihatan banget sih di salah satu postingan. Ternyata Om Farhan alias Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sempat ngebentak karena ada yang ketawa gara-gara dianggap remeh kali ya, padahal kan paru-paru kota itu adalah pohon.

Sudah terlatih patah hati? Sudah terlatih diem-diem tahu-tahu kok namanya hilang di WA grup? Aduh, terlatih patah hati dari The Rain siap dimainkan. Setelah Nadif Basalama, Aisyah Retno, dan juga Aziz Harun. Dengan kota ini tak sama tanpamu. Di Iswara barengan sama Dodo Harahap sampai jam 2 siang.

0: Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia terlatih patah hati. Dari The Rain menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran pertama. Nanti lanjut lagi, Dodo Harahap masih di...
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sangat berarti, istimewa.
3: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop, Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa, dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @northstarentertainment.id dan @project.pop.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Di sampingku di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Suara warga Jakarta, apa kabar? Yang lagi repot banget sama urusan bayar-membayar, tenang aja. Karena ini dapat update dari kompas.com, sahabat suara. Pemprov DKI Jakarta masih tetap mengembangkan aplikasi Jaki Jakarta Kini. Tuh, kepanjangannya ya. Sebagai pusat layanan publik digital terintegrasi. Dan saat ini, Pemprov DKI lagi mengkaji pengembangan fitur pembayaran digital namanya Jaki Pay. Asik, Jaki Pay ya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem Jakarta Smart City yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik melalui satu aplikasi. Gak kebayang sih ya yang namanya Jaki Pay ya, karena dari segi namanya aja pasti Jaki Pay ini adalah untuk pembayaran seperti misalnya naik Transjakarta, Jaklingko, segala. Tapi kabarnya Transjakarta katanya mau naik ya, jadi 10 ribu something ya. Iya gak? Hai anak magang, kamu diem aja, kedinginan ya. Jadi kalau misalnya pembayaran tuh ditanya juga bukan, bayarnya pakai apa? Pakai Kris? Oh tentu tidak, saya pakai Jaki Pay, asik. Selanjutnya ada, wah ini yang udah lama gak dengerin, Juliet nyanyi bareng dengan Bukannya Aku Takut di
1: Suara Warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.

0: Mainkan sahabat suara voice note, silakan 0816-114-1014. Lagu ini siap dimainkan setelah Alexa dengan Andai.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

Laluna dengan selepas kau pergi di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Live TikTok di iswara.network. Streaming di iswaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap menemani kamu dengan 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran kedua di jam makan siang. Ini ngomongin sahabat suara yang sering jalan-jalan atau juga bisnis trip ya, keluar kota, naik pesawat. Ada kabar nih sahabat suara. Dari cnnindonesia.com, PT Garuda Indonesia kabarnya akan buka suara soal perkembangan rencana konsolidasi atau merger dengan Pelita Air. Gimana nih kelanjutannya nih ya? Jadinya nanti mungkin namanya, coba ada ide nggak kalau merger tuh jadi kayak gimana tuh Komsel mau digabungin? Apakah Pelita Garuda Air? Atau Senja Teduh Pelita? Oh, Malik di Esensial dong. Singiku dengan kebebasan akan menemani siang sahabat suara, dilanjut dengan sore.

sore dengan siap menemani kamu juga ya. Hai, apa kabar game Awal Budi, Uut dan juga Winan, selamat siang. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Run dengan Pandangan Pertama.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dodo Harahap masih di 10 lagu keren tanpa jeda iklan, dan barusan yang kamu dengar adalah Singiku dengan Kebebasan. Sahabat suara, siang hari ini, tepatnya di hari ini, ada berita duka dari dunia perfilman dan juga hiburan. Aktor Zainal Abidin alias Diding Boneng meninggal dunia dalam usia 76 tahun setelah beberapa bulan sebelumnya sempat dirawat di rumah sakit. Seperti yang kita ketahui, sahabat suara, pada Februari 2026, Diding Boneng sempat dilarikan ke rumah sakit dan menjalani perawatan intensif di Raja Hospital akibat penyakit asma. Dan Diding Boneng, almarhum, telah berjuang melawan gangguan pernapasan tersebut dalam 3 tahun terakhir. Diding Boneng merupakan aktor bernama lengkap Zainal Abidin yang lahir pada 3 Maret 1950, dan dia mengawali karirnya dengan berpentas di teater sejak 1973 dan sering jadi pemenang dalam festival teater remaja waktu tersebut. Dan Diding Boneng kemudian memberikan kontribusinya terhadap layar lebar dalam film Tiga Darah Mencari Cinta pada tahun 1980. Dan juga Diding Boneng dikenal secara luas ketika ikut bermain dalam serial televisi Rumah Masa Depan pada 1983 hingga 1986. Dan beberapa tahun terakhir, Diding Boneng memberikan kontribusinya terhadap perfilman Indonesia seperti KKN di Desa Penari pada tahun 2022, Badarawi di Desa Penari 2024, dan The Torture Beranak Dalam Kubur 2024. Segenap kru Iswara MRA Media turut berduka cita atas berpulangnya aktor dan juga komedian serta sosok yang mewarnai dunia entertainment Indonesia, Diding Boneng. Semoga diberikan ruang terbaik di sisinya.

0: Fatif dan juga Fabio Asher dengan Cinta Kita di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dipikir-pikir nih lagunya siapa? Pas dicek ternyata, oh, lagu yang pernah mewarnai masa-masa kenal kaset. Kaset, apa kabar? Itu yang namanya sistem tubuh orang-orang yang kenal kaset. Ya, yang tadi itu adalah lagu asli penyanyinya ini nih. Reza Artamevia. Thank you buat sahabat suara yang sudah mengingatkan di live TikTok. 10 lagu keren sudah selesai sahabat suara. Dodo Harahap bakal balik lagi.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: request sama Karen di Semarang.
1: Aku
0: Dere dengan Berisik.
1: Berisik.
0: Terus tadi sebelumnya ada Float dengan Pulang yang di request sama Zizi. Hai. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Dodo Harahap masih punya 1 jam lebih menemani sampai jam 2 siang. Jadi sahabat suara bisa mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok bisa ngeliat penyiarnya Iswara kerja ya di @iswara.network. Nah, yang kangen sama Bang Ahmad Sahroni hadir ke permukaan kali ini sahabat suara. Ini Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni menyoroti pelibatan anak di bawah umur dalam promosi produk vape yang dilakukan YouTuber Muhammad Jana alias Big Mo, yang dimana buntut kasus ini Sahroni mendesak akun YouTube Big Mo diblokir. Seperti yang kita ketahui sahabat suara ya, bahwa aksi streamer Big Mo yang mempromosikan vape karena masih di bawah umur ini membuat Bang Sahroni ini awalnya menyoroti aksinya Big Mo ini, meminta aparat penegak hukum bertindak tegas karena menurutnya melibatkan anak di bawah umur adalah dalam promosi vape ini merupakan pelanggaran berat. Karena seperti yang kita ketahui ya, bahwa iklan untuk beberapa produk pun seperti rokok, terus juga pengaman kontrasepsi dan juga hal-hal yang menunjukkan hal-hal yang di atas dewasa gitu ya, di atas 17 tahun itu harus naik tayang itu kalau di media konvensional tuh di TV gitu ya, dan juga di radio itu harus di atas jam 10 malam sahabat suara. Makanya Sahroni meminta pihak kepolisian dan Komdigi ikut memblokir akun YouTube Big Mo karena menurutnya aksi streamer ini sudah kebablasan dan berbahaya bagi anak-anak. Ya itulah dia sahabat suara ya, yang namanya vape ya. Vape itu benar-benar sebuah alat atau juga sebuah produk yang bisa mematahkan stigma, janji, atau juga hal-hal yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Seperti apa? Karena kalau yang masih pakai konvensional rokok gitu ya, punya tuh satu slogan, gue bakal balik lagi ya, sebabut dulu. Apa tuh? Sebatang baru cabut, padahal mah kagak. Bakal nambah sebatang lagi selanjutnya ya.
2: Mau nyari yang seru kayak gini.
3: Bling apa artinya?
4: Bling ngedip.
3: Kedip.
4: One. Satu.
3: Eye.
4: Mata.
3: Kalau bling one eye.
5: Kedip satu mata lah.
3: Kedip. Salah.
4: Apa tuh?
3: Kelilipan pak.
5: Kelilipan. Si Rizky. Bling one eye. Kelilipan. Sebel banget sih.
3: Kucek. Ayo. Ya ampun. Tuh. Itu aduh ilmu coy.
4: Kucek. Gua tahu banget lagi. Iya.
3: Wow. Ibu apa?
5: Ini tak ya. Fruit apa?
3: Buah.
6: Buah.
5: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
6: Punch.
5: Punch.
6: Oh, punch.
3: Pukul.
5: Pukul. Jadi fruit punch?
3: Buah yang dipukul-pukul.
5: Salah.
4: Salah.
5: Minuman. Fruit punch.
4: Fruit tang. Ah, gua ada nih contoh nih.
5: Fruit tang lagi.
6: Fruit tang itu fruit.
5: Fruit tang bukan bukan.
3: Udah ada sih.
5: Udah ada. Salah, udah enggak ada.
6: Makanya enggak ada.
5: Iya, bukan.
3: Apa?
4: Kalau kotoran apa?
3: Kotoran.
5: Kotoran.
3: Apa sih maksudnya? Kotoran?
5: Ii, because in Indonesia
3: Kotoran gue juga lupa lagi.
4: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
5: Dirty.
3: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
4: Terus? Mata.
5: Ay.
4: Kalau kotoran mata.
3: Belek. Ada yang belum? Jangan diem aja.
4: Ayo, lima.
3: Ada. Harus
4: kalau
3: bisa.
4: Kalau enggak pusap nih, lima.
3: Ada. Tipis-tipis aja Om Indra, jangan ragu.
4: 22 ribu bang.
3: Tipis-tipis.
6: Nyari. Bahasa Inggrisnya berpikir.
5: Thinking.
6: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
3: Man.
6: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
4: Ah, tahu gue nih.
6: Diam lu.
4: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
3: Iya. Apa jawabnya?
4: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak
7: mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Satu jam terakhir menemani kamu sahabat suara di Nongkrong Bareng Dodo Harahap akan menemani kamu on air dan juga online. On airnya di 9 kota, lalu juga onlinenya ada di streaming iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok at iswara.network. Yang suka nonton film online di Netflix, ada informasi sahabat suara. Kalau Netflix ini lagi dapat gugatan hukum senilai $105 juta atau sekitar 1,89 triliun dari 1 US dollarnya 18.029. Ini kompas.com too much information ya sampai ke 1 USD-nya. But that's good ya. Dan gugatan ini dilayangkan oleh produser sekaligus pengusaha asal Swiss, Simon Avram. Jadi gugatan ini ternyata dilempar ke Netflix karena kehilangan salinan master unencrypted atau digital cinema package dari film Perang Dunia Kedua garapannya yang berjudul Fortitude. Dan film ini dibintangi oleh aktor papan atas hadir bahasanya ya, Nicolas Cage dan juga Ben Kingsley. Oh, Batagor kali. Dan menurut berkas gugatan yang dilaporkan pertama kali oleh Variety, Simon Avram menghabiskan waktu selama 7 tahun dan dana sebesar $45 juta untuk memproduksi film tersebut. Ini dilaporkan di Variety ya. Wow. Ngomongin duit jam segini enak banget ya sahabat suara ya. 1,89 triliun. Aduh. Pay letter kayak gitu tenornya berapa lama ya?
1: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.

Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ini udah mau liburan, bawaannya udah kayak ngecek harga pesawat mau ke Bali aja sahabat suara. 2 juta sendiri, ini bener-bener kok kayak bolak-balik 4 juta kali 2, 8 loh, mendingan kita keluar negeri gak sih? Tapi emang seperti itu adanya, gara-gara perang Iran dan US. Ini dari kompas.com ya sahabat suara ya, memberikan efek pada penerbangan internasional dan kenaikan harga tiket pesawat pada pariwisata Asia Tenggara. Jadi beberapa wisatawan Eropa yang datang ke kawasan yang dituju gitu ya, langsung drop. Kondisi ini benar-benar menyerang negara-negara yang selama ini bergantung pada kunjungan wisatawan Eropa, kayak Kamboja, Thailand, bahkan Indonesia. Ya tadi seperti yang saya bilang, kita aja yang domestik aja tiketnya naik gitu ya. Dan ini memang harga tiket pesawat yang menghubungkan Eropa dan Asia ini naik setelah serangan udara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dan harga tiket pada beberapa rute bahkan dilaporkan hampir 2 kali lipat. Nah ini mau ngingetin juga nih ya buat para turis-turis mancanegara yang datang ke Bali, kan udah tahu mahal ya, mohon warga lokal tuh diajak gitu. Kalau misalnya ada running club, jangan dispesialisasikan bahwa yang bukan warga lokal aja yang boleh lari. Entoret, apa kabar? Hai running club yang ada di Bali. Udah gak lanjut ya kabarnya ya. Katanya sih si pelaku itu yang sangat rasis udah pindah ke Singapura, di Singapura malah kena juga sama imigrasi, kena juga dia, emang enak. Well anyway, selanjutnya Rizky Febian dengan Seperti Kisah.

Sin Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Ari Lasso dengan Hampa Dodo Harahap masih menemani kamu di jam 1 lewat 32 menit waktu Indonesia bagian Barat. Sudah makan siang, sahabat suara? Makan siang apa? Saya belum, nanti ya. Abis selesai siaran baru makan siang. Ngomongin makan siang, ini ada informasi dari kompas.com berhubungan dengan makan. Ternyata dapur program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Pesisir Barat, Lampung, dibobol maling. Wow. Dan ternyata yang mengejutkannya lagi, dibobol malingnya karena belum pernah beroperasi. Kenapa belum pernah beroperasi? Ada yang mengejutkannya lagi. Karena lahannya berdiri di tanah sengketa. Wow. Dan ternyata yang hilang lebih mengejutkan lagi, sahabat suara. Ini harus diinformasikan banget. Yang hilang adalah yang dimaling, yaitu beberapa perlengkapan operasional dapur. Yang hilang itu diantaranya ada genset merek Champion, kulkas, freezer, mesin rice steamer, timbangan digital, lalu juga alat pemadam api ringan atau apar, alat pengukur suhu, selang regulator, kabel pompa air sepanjang 10 meter, dan sekitar 50 celemek atau apron, dan juga berbagai perlengkapan dapur lainnya. Ini jangan jadi plot twist ya, kalau kata adik-adik Gen Z ya. Takutnya yang dimaling ini munculnya ketika di hadiah panjat pinang 17 Agustusan. Yang ini Gia Indrawari dengan 1000 kali.

0: Bernadia dengan Rabun Jauh di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia menyapa yang sudah bergabung dari jam 11 siang. Vi, Fitri, Ram, ada juga Sail, lalu juga Ale, Akila, Novita, Hendri, Rampayo, Takajut-kajut katanya gini. Kan tinggal di Pontianak ya si Mas Hendri ini ya. Ada festival kuliner, tenan-tenannya itu makanan viral TikTok kayak kedai Cesku, makanan Batak halal. Oh iya, salam ya buat Kak Novet Novelia si Jabat. Itu kita punya yang namanya sashimi khas Indonesia. Cuma ada di tanah Batak. Enggak, cuma ada di tanah Batak, mungkin salah. Ada juga di pesisir lain, ada juga di pulau lain. Yaitu namanya adalah Nainura. Batak, apa namanya? Bawang Bataknya itu tuh yang bikin rempah kuat sama andaliman segala macam. Pengen, belum berani nyoba. Bukan belum berani nyoba. Belum mencoba yang tepat di lidah. Karena kalau amis, kelar sih. Well, anyway, bakal balik lagi. Selanjutnya ada Tiara Andini dengan Kupu-Kupu hanya di...
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.

0: Indonesia.
1: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kalau
1: enggak. Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
1: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
0: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau enggak salah ya.
3: Udah enggak bisa. Katanya udah enggak tinggal di Bangka.
4: Radal. Terus gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
0: Itu si rudalnya itu ya, habis dilututin ya. Itu enggak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
0: Dia ke bawah terus.
1: Terus dia.
0: Iya, dia tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya, semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
0: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
0: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras dan
0: kan, iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.
6: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
5: Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Waktu Indonesia bagian barat jam 2 siang. JKT48 dengan Rhapsody Dodo Harahap cukup sampai di sini. Asik. Apa sih namanya itu kalau istilah di di wibu-wibu itu? Misalnya Domikado C23, hai nama aku Dodo. Itu namanya apa ya? Lupa. Mohon sahabat suara yang ada di live TikTok informasikan apa namanya, kayak gitu-gitu pengenalan nama. Well, ini lagu terakhir dan saatnya Dodo Harahap pamit. Terima kasih, sampai ketemu lagi hari Rabu sahabat suara, dan besok ada Farah Virus di Nongkrong Bareng. So, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat siang sahabat suara, bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parsel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak, lah gak juara dong, gitu.
0: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel iya, banget, kan bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers. Alhamdulillah
0: yang penting kamu selamat ya mas, gitu.
1: Lah kan biasa ya, kalau habis tanding
0: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Ya salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku gak pernah tuh.
1: Ih.
0: Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
0: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, TIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryodarmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Arts Center Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan tiket, langsung kunjungi sipfest.salihara.org.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Seperti kita juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak banget kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya, baik banget.
0: Iya, Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin enggak mendengar kita dari hari Rabu, itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya, gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya. Bagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih, pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana, nggak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Mungkin sang istri di mall Kelapa Gading, sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue, mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan, gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, mas aku turun lagi karena utak kebangun. Lah kamu dengernya apa?
1: Aku gak denger apa-apa.
0: Itu gak miskom. Emang lu kagak denger Rizky.
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin utak di belakang gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan, gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang, baru gue liat kaca spion. Duh, kok enggak ada orang. Suster dia bilang, "Pak, ibu enggak ikut pulang."
0: Ada. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja
0: kaya, udah gue jalan aja itu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama.
0: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
3: Tapi mana pesertanya?
4: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
5: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
4: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: 96.9 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Good afternoon, sahabat suara. Apa kabarnya? Sehat-sehat, Jiki?
0: Sehat dong, hari Senin. Harus siap dengan segala resiko
1: harus.
0: Di hari Senin.
1: Betul.
0: Ibarat kalau Senin jadi orang, Rory ngebayangin orang itu kayak gimana?
1: Rory.
0: Oh, setiap hari hari Senin.
1: Iya, setiap hari adalah hari Senin dan harus bersemangat dan harus ceria.
0: Kalau saya sih Coki Sitohang ya, kayak dia tuh ibaratnya hari Senin.
1: Ibarat kata kalau misalnya saya adalah hari Senin, Bung Coki lah yang menjadi hari sebelum Senin itu.
0: Oh.
1: Ada Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin ya rabbal alamin.
0: Ada Dandi Prayogo, ada Gepa Cahyo yang suka main yoyo menemani kamu di suara santai dari jam 4 sampai jam
1: 7 malam.

0: Kalau tadi hari kamu berat,
1: dengerin suara santai, semoga jadi lebih ringan ya.
2: Tuh, sini peluk virtual dulu.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
7: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
8: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
7: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
9: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat, lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
10: Ayo, mau kemana?
7: Kita puterin lagu enak nih di suara santai.
10: Biar gak ngomong terus kayak rapat.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Asik, kita sambungin dengan lagunya Salma di hari Senin. Kota tak janji apa-apa, tapi kita harus menjanjikan bahwa diri kita bisa hidup di atas kaki kita sendiri.
0: Itu lagi.
1: Kita harus berdiri kaki kita sendiri kan?
0: Iya, benar. Karena kalau berdiri di kaki orang lain juga mengeluh. Kayak
1: capek.
0: Apa sih dia?
1: Capek, kenapa?
0: Numpang mulu. Tapi ngomong-ngomong Dandia, ini kan sekarang kita masuk di masa-masa perut kita sudah keroncongan.
1: Benar.
0: Kita butuh yang namanya makanan. Tapi makanan itu selalu harus ada makanan pendampingnya.
1: Betul.
0: Kayak misalnya, kau makan nasi goreng.
1: Pendampingnya.
0: Harus ada?
1: Nasi putihnya.
0: Aduh. Masa makan nasi putih lauknya nasi goreng, sahabat suara, kerupuk lah.
1: Kerupuk. Nah, biasa kalau makan saya makan gado-gado tuh ada kerupuknya juga.
0: Tapi kayak misalnya, kan ada makanan yang sebenarnya dia didampingi dengan kerupuk tapi kayak it's okay, dia enggak apa-apa enggak makan sama kerupuknya.
1: Kalau saya sih bubur ya. Kalau misalnya enggak ada kerupuk enggak apa-apa, it's okay. Makan bubur enggak ada kerupuk enggak apa-apa.
0: Tapi kalau misalnya kayak makanan yang harus ada kerupuknya adalah
1: gado-gado.
0: Emping ya.
1: Gado-gado.
0: Emping kan kerupuknya gado-gado. Enggak,
1: kerupuk biasa aja, kerupuk biasa aja.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Oh iya. Ya,
1: kecuali rawon, rawon itu atau coto biasanya pasangannya emping.
0: Kalau saya pribadi makanan yang kurang lengkap kalau enggak ada kerupuknya adalah nasi goreng.
1: Harus ada.
0: Bayangkan kalau misalnya nasi goreng tidak ada kerupuknya, itu adalah penistaan, sahabat suara.
1: Ibaratnya kamu bukan nasi goreng.
0: Betul.
1: Kalau gak ada kerupuknya
0: kamu kurang gitu, kurang gitu. Sahabat suara, gimana? Apa makanan yang menurut kamu kurang lengkap kalau gak ada kerupuknya?
1: Boleh kasih tahu kita di DM Instagram di @iswara.mks. Boleh juga di WhatsApp di 081808960960.
0: Sambil sahabat suara memikirkan kira-kira makanan apa yang kurang lengkap kalau gak ada kerupuknya, boleh banget nih kita ajakin untuk cari hiburan yang ketawa-ketawa beneran. Karena agak lain, ini akan hadir di Kota Makassar. Ada Cacarita Live Comedy Show di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026 di Balai Manunggal.
1: Nah, selain Comedy Show agak lain, ada Indra Jegel, Boris Bokir, Oki Rengga, sama Benedion. Ini juga bisa kita sahabat suara menikmati penampilan dari Stand Up Indo Makassar. Ada juga karaoke seru bareng Parecu. Terus ada juga penampilan dari Kuping Gajah. Dan pastinya ada line up terbaru, ada Ebel Cobra.
0: Jadi jangan sampai kamu kehabisan tiketnya, karena presale 2 ini masih berlangsung. Tapi kuotanya sisa sedikit dan akan segera berakhir.
1: Jadi tunggu apa lagi sahabat suara, langsung beli tiketnya. Cek di link bio Instagram @cacarita.liveshow.
0: Dan kamu bisa nikmati promo spesial dengan menggunakan aplikasi Yup dan dapatkan potongan Rp80.000 dengan masukkan kode YUPCLS saat registrasi, dan langsung download YUP dan beli tiketnya sekarang.
1: Jadi datang ramean, ketawa bareng teman, pasangan atau keluarga kamu untuk menikmati Cacarita Live Comedy Show Agak Lain Komedi 22 Agustus 2026. Dan jangan sampai ketinggalan.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Suara. Dengarkan E-Suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. E-Suara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishii!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen!

0: dari Wings Food.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Nggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok-tok-tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensnya hantam. Kok kangen nggak sih sama BlackBerry?
3: Kangen banget lah.
2: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
3: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry tuh menemani saya waktu saya SD kelas 5.
2: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
3: Terus
2: demi
3: BlackBerry
2: apapun.
3: Yang...
2: Dandi, orang SD itu nggak pakai HP.
3: Saya pakai HP.
2: BlackBerry.
3: BlackBerry Gemini, saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
2: Kan kok nggak Gemini, kok Aquarius?
1: Dengerin yang tadi bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu enggak ngebosenin.

0: Salah lagi.
1: Dan nih,
0: saya rasa bumi gak bakalan berputar kalau kita makan sesuatu tapi gak ada kerupuknya.
1: Iya, apa rasanya? Bahkan kan ada beberapa artis yang kalau misalnya dia keluar angkasa, keluar negeri.
0: Keluar negeri.
1: Dia tuh sampai bawa-bawa kerupuk tahu, sama bawa-bawa masa lalu.
0: Enggak perlu dibawa masa lalu. Saya dulu ingatnya salah satu artis yang apapun makanannya, meskipun dia makan nasi sama telur dadar, itu wajib ada kerupuk. Almarhum Olga Saputra.
1: Ya itu panutanmu ya.
0: Enggak panutan juga, cuman biasa tau, lihat aja
1: tau.
0: Ya tahu gitu. Panutan saya ini Raffi Ahmad.
1: Asik. Kita masih nanyain sahabat suara, apa makanan yang kurang lengkap kalau enggak ada kerupuknya yang rasanya seperti bagai sayur tanpa garam.
0: Asik.
1: Kurang sedap.
0: Ada Yuyun di WhatsApp, dia bilang, saya mungkin agak beda. Kalau makan mie soto harus ada kerupuk, dicelup dikit ke kuah terus dimakan. Beh, itu baru nikmat.
1: Kau tahu enggak sih apa makanan yang kurang banget kalau nggak ada kerupuknya?
0: Apa?
1: Seblak.
0: Nggak jadi seblak, izin volume
1: sama,
0: saya naik nih.
1: Sama gultik.
0: Gultik.
1: Coba
0: iya.
1: Bayangkan gultik nggak pakai kerupuk, astagfirullah, itu penistaan
0: kan biasanya,
1: berat.
0: Kan kalau kita makan gultik tuh bahkan kerupuknya yang ditambah kan.
1: Iya kan, bukan... bahkan saya biarkan kerupuk itu mengembang di kuah-kuahnya. Ah, enak banget.
0: Mengembang seperti hubungan dia.
1: Aduh. Ada Sidik juga di Instagram, katanya mau nasi goreng rumahan atau gerobak, kalau gak ada kerupuknya rasanya kayak ada yang kurang. Paling nggak. Favorit nasi gor merah sama kerupuk unyil.
0: Kerupuk unyil yang mana
1: kerupuk
0: sih?
1: Kerupuk panda kali.
0: Yang kecil-kecil itu.
1: Kerupuk panda kali ya.
0: Beda, kerupuk unyil tuh yang bulat-bulat kecil. Kerupuk panda tuh yang warna-warni.
1: Lah, kerupuk panda itu yang bulat terus kayak ada potongan singkong-singkong yang ada cabai-cabainya itu loh.
0: Coba kita tanyain sahabat suara di TikTok ya.
1: Iya, karena kita
0: sahabat
1: lagi
0: suara
1: live nih.
0: Yang dengerin kita juga, kita lagi live di TikTok. Jadi untuk kamu yang pengen ngobrol-ngobrol di kolom komentar atau request lagu juga boleh banget ya.
1: Ada yang ikutan nih, katanya yang paling sakit itu makan nasgor tapi kelupaan kalau ada kerupuknya. Itu benar dan sering terjadi, kayak yang udah selesai suapan terakhir tiba-tiba kita balik ke kanan
0: tapi
1: atau ke kiri.
0: Tapi sesakit-sakitnya itu lebih sakit kalau kita lagi sayang-sayangin tapi ditinggalin.
1: Ya, itu sih bukan jodoh.

0: Kalau tadi hari kamu berat,
1: dengerin suara santai, semoga jadi lebih ringan ya.
0: Sini peluk virtual dulu.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong.
9: Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
10: Di

0: di Suara Santai.
1: Kalau ngomongin menerima segala kekurangan, kalau ini saya nggak bakalan terima sekali kekurangannya kalau nggak ada kerupuk. Sekali lagi, kerupuk adalah
0: kunci-kunci dunia.
1: Kunci-kunci dunia, kunci Inggris, kunci surga, kunci
0: surga kan ibadah. Astagfirullahaladzim.
1: Kunci surga ibadah. Innallaha sabirin.
0: Lihatlah betapa cepatnya Dandi Prayogo menyatakan sesuatu dan menyatakan jawab bahwa itu adalah salah ya. Kita enggak mau bahas Dandi, kita mau ini nih. Ternyata kalau misalnya ada orang yang koleksinya itu action figure atau kartu, ada juga orang yang mengkoleksi label kerupuk.
1: Wah,
0: label kerupuknya, Kak.
1: Serius?
0: Kayak yang, aduh, kali ini aku mau mengoleksi label kerupuk apa lagi ya?
1: Oke, kan biasanya kalau kita koleksi palingan kayak artis gitu, barang-barang yang dia punya atau yang dia jual kayak skincare-nya. Ini label kerupuk.
0: Iya, namanya adalah Julius Iskandar dari Bandung.
1: Oke, Cakep. Berarti dia suka makan seblak karena dia ngumpulin ini label kerupuk. Jadi
0: betul,
1: dia punya hobi mengoleksi ratusan label kemasan kerupuk dari berbagai merek. Jadi semua koleksinya disimpan rapi di mika plastik dengan sebagian besar dari kerupuk khas Jawa Barat.
0: Kira-kira ada ini dia udah bilang ya ratusan ya. Berarti ratusan. Banyak banget jenis kerupuk di sana. Karena kan tadi itu kita kayak yang panda sama unyil ternyata sama.
1: Sama.
0: Kita habis googling sahabat
1: yang
0: suara.
1: Yang dikumpulkan selama bertahun-tahun.
0: Dan bukan cuma label kerupuk aja, coy. Karena Julius ini juga berburu label makanan jadul lainnya. Hobinya ini salah satu bentuk cintanya dengan kuliner Indonesia.
1: Oke, kalau kamu ikut Kris Jelajah Kuliner kemarin, kamu juara. Karena semua kamu kumpulin yang lama-lama kulinernya.
0: Tapi kan yang dinilai dan di Prayogo sama Detalura.
1: Beda-beda wilayah juga sih, dia di Jawa Barat.
0: Habis ini kita balik lagi dan sahabat suara yang masih mau berinteraksi sama kita, kita masih live di TikTok. Kita sapa-sapa dulu deh, ada Andi Pedelel, terus ada Hisham,
1: ada Airaj,
0: ada Aku Penerem, ada siapa lagi ya, ada ini Aulia.
1: Pokoknya banyak ya yang udah gabung di TikTok, jadi jangan kemana-mana sahabat suara, karena kita akan ada adegan melompat di lingkaran api ya.
0: Tidak bos, kita akan kayang sambil jalan, izin.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja
3: separuh hatiku.
0: Suara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia.
0: Suara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Oke guys, break dulu. Makeup talentnya boleh di retouch, terus ganti outfit lagi ya.
1: Habis ini schedule aku apalagi ya?
0: Setelah photoshoot, masuk siaran dulu bahas yang ikonik dari public figure, spot dan experience di BTS Behind the Star.
1: Ibola keselek gogos.
2: Cakep.
1: Gitu bola sekarang keadaannya. GWS bola.
2: GWS bola karena kadang kecapean si Bu Olanya jual gogos terus, istirahat
1: bener,
2: dulu bola.
1: Makanya dia keselek.
2: Jalan-jalan ke Panlos bola.
1: Hola amigos sahabat suara.
2: Kita udah masuk di BTS sahabat suara Behind the Star.
1: Kita punya dua bintang-bintang, berikan cahayamu.
2: Bintang yang pertama yang akan kita bahas ada Yoko Morishita. Ini balerina tertua di dunia yang masih aktif sampai sekarang di usia 77 tahun.
1: Kata saya capek banget sih dia muter-muter.
2: Muter-muter iya.
1: Iya, pusing gak tuh dia Yoko. Terus habis itu kita juga akan kasih tahu ada informasi dari Michelle Baker. Ini debut bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2026.
2: Wow, seperti apa informasinya sahabat suara? Pastinya jangan kemana-mana, tetap di
1: BTS.
3: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
0: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
3: Nah, kita spill yuk di BTS Behind the Star dari public figure, spot, dan experience.

0: sering terngiang-ngiang lagu ini?
1: Sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa.
0: Atau lagu yang satu ini?

RRI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Isuara Makassar. Isuara.

0: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
1: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
0: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
2: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
3: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
2: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: langsung, ih udah nyala nih mikrofon pelunas utangnya.
1: Biar
0: kaget loh, kayak suara saya jelek banget ternyata sahabat suara.
1: Ya meskipun suara Rory jelek, tapi ini salah satu lagu favoritnya Rory kan.
0: Betul, kayak berapa kali sih kita harus saling memaafkan, apakah harus menunggu 77 tahun?
1: Tapi kira-kira kalau di umur 70 tahun, Rory masih dengerin lagu ini gak?
0: Saya udah gak ada kayaknya. Jangan terlalu lama deh saya hidup kayak 77 tahun, capek banget.
1: Eh, 77 tahun ada orang yang masih aktif balerina.
0: Capek banget dia muter ya. Namanya adalah Yoko Morishita, balerina tertua dari Jepang sahabat suara. Dan dia masih aktif di umurnya yang 77 tahun menjadi penari utama dalam pertunjukan ballet klasik seperti Swan Lake. Terus ini juga ditampilkan di Matsuyama Ballet Company.
1: Oke, dan FYI, Yoko ini mulai belajar ballet sejak usia 3 tahun. Jadi setelah dokter kasih saran untuk dia lebih banyak olahraga di usia yang tua, tetap harus bergerak gitu.
0: Oke, jadi sepanjang karirnya dia juga pernah tampil ratusan kali bareng sama legenda ballet Rudolf Nureyev.
1: Heboh ya. Jadi Yoko ini masih rutin berlatih di usia 77 tahun dan mendedikasikan seluruh hidupnya untuk ballet. Tapi emang kalau kita lihat fotonya juga ya,
0: dia masih awet muda cuy.
1: 77 tahun ibaratnya kalau di Indonesia umur-umurnya masih kayak 60 gitu sekarang.
0: Maksudnya? Perawakannya.
1: Visualnya iya kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Kan kalau kita di mungkin di Indonesia tuh karena sering makan makanan ini ya.
0: Iya, gorengan.
1: Jadi dia enggak ketarik.
0: Dia enggak ada nih, dia enggak ada asam lambung izin.
1: Enggak ada. Kita dikit-dikit asam lambung, dikit-dikit tarik tunai.
0: Aduh capek.
1: Beli gorengan.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: baru, mie sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Ini suara Makassar, suara warga Indonesia masih di BTS, sahabat suara. Ini
1: Behind
0: tadi
1: the star.
0: Kita debat terus ya di TikTok ya. Daripada kita debat, mending kita lihat ini ada Michelle Baker. Ini debut dia. Bukan debut debat lagi.
1: Apa?
0: Debut di Piala AFF 2026, dia melawan Kamboja.
1: Keren, dan langsung cetak hat-trick alias 3 gol, sahabat suara. Jadi Michelle Baker ini mulai karir sepak bolanya di Australia negeri Wool.
0: Katanya
1: Aborigin sukunya.
0: Dan di usia 15 tahun ini dia pindah ke Amerika Serikat dan bergabung dengan BlackRock FC.
1: Dan gitu. Setelah itu dia tuh bermain untuk tim sepak bola Georgetown University sambil kuliah. Ih, niatnya tahu mencari pundi-pundi keuangan.
0: Sambil menempuh pendidikan, dia juga menempuh karir.
1: Itu berarti sekali mendayung
0: dua kali capek.
1: Betul.
0: Dan sekarang dia memperkuat Vermont Green FC. Jadi Juli kemarin Michelle resmi jadi warga negara Indonesia yang sudah memiliki KTP elektronik.
1: Dan dia tidak ada itu di screen kita. Karena punya darah Indonesia juga sebenarnya. Dari ibunya yang orang Jogja Semarang, Kak.
0: Oh, dua ya ibunya.
1: Maksudnya campuran, jangan bikin darah saya semakin mendidih.
0: Sabar.
1: Saya disuruh sabar, tidak akan.
0: Nah, sebelum tampil di Piala AFF, dia juga sempat cetak satu gol saat timnas Indonesia menang 3-0 dari Bali United di laga uji coba.
1: Baru uji coba aja udah 3-0, apalagi
0: ya,
1: udah kalau resmi bermain.
2: Sekarang jadi terkenal itu gampang ya, tinggal bikin sesuatu yang viral aja.
3: Tapi yang kamu lihat di sosial media bukan seluruh ceritanya.
2: Nah, kita spill yuk di BTS, Behind the Star, dari public figure, spot, dan experience.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
1: Dari Wings Food.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya, terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby Happy
7: ya?
9: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wings Care.
10: Hey kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
11: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, nah, Pak.
2: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
1: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
3: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat, lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
4: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara.
8: Tak perlu kau cari-cari lagi yang...
0: Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara. Suara

0: mie sedap ramen, yes! Si seruput gak putus!
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Wah, paitannya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Memutarkan musik pilihanmu.
7: Iswara, suara warga Indonesia.

tanpa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Nggak, takutnya sahabat suara tiba-tiba tok tok tok. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ada Dandi, kenapa? Pensi hantam. Kok kangen nggak sih sama BlackBerry?
1: Kangen banget lah.
0: Kok pakai BlackBerry apa dulu?
1: Soalnya BlackBerry, soalnya BlackBerry itu menemani saya waktu saya SD kelas 5.
0: Kan saya bete kelas deh, sumpah.
1: Terus
0: demi
1: BlackBerry
0: apapun. Dandi, orang SD itu nggak pakai HP.
1: Saya pakai HP.
0: BlackBerry.
1: BlackBerry Gemini, saya dulu kelas 5 atau kelas 6.
0: Kan kok nggak Gemini, kok Aquarius?
2: Dengerin yang tadi, bikin kamu ketawa-ketawa sendiri kan? Makanya dengerin suara santai. Bisa di mana aja lewat streaming di iswaranetwork.com. Siap jadi mood booster biar perjalanan kamu nggak ngebosenin.

0: Dengerin Miss Suara bisa via streaming juga.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Isuara Makassar. Isuara,
1: Isuara. Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
3: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
2: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
4: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial, semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat, lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
5: Playlist kita tuh kayak FYP, nggak bisa di-skip kayak lagu ini.
6: Suara Makassar, lagu enak seharian.
7: Semua membosankan, semua menjemukan. Tak ada yang bisa
6: gambarkan. Info hits juga bisa kamu dapatkan di Instagram @isuara.mks.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce, terus kan aku ARMY ya. Jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War si war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go!
0: Good evening and welcome to
1: Culture, sahabat.
0: Aduh,
1: suara.
0: Aduh, gatel banget sahabat suara.
1: Kenapa?
0: Aku digigit banyak nyamuk di luar sana tuh, coba lihat deh.
1: Tapi kak,
0: semerah-merah.
1: Rory di luar. Di luar mana emang ya? Kenapa sampai
0: digigit?
1: Di luar
0: angkasa lah. Masa mau di luar negeri?
1: Saya kira di luar singgasana.
0: Aduh, iya benar. Itu juga sih salah satunya.
1: Nah, di malam ini kita udah masuk di Culture, sahabat suara. Kita akan bahas sosial media yang popular di
0: Ape?
1: Awal 2000-an. Jadi ini adalah salah satu sosial media yang viral di masa itu
0: dan
1: ya.
0: Dan kau tidak mendapatkannya.
1: Dan saya tidak mendapatkannya.
0: Karena kau lahir 2002.
1: 2002, iya. Dan dia kayaknya udah berhenti di 2002.
0: Enggak,
1: masih berlanjut.
0: Dia masih ada
1: beberapa.
0: Sampai 2004 kalau gak salah. MySpace, okay. Sahabat suara, untuk kamu yang juga relate, kaum-kaum baby boomer dan okay. Juga milenial atas.
1: Ini akan comeback dengan versi terbaru. Dan juga ada jersey sepak bola limited edition special film Spider-Man Brand New Day.
0: Penasaran banget sama dua informationnya.
1: Jadi jangan kemana-mana kalau mau tahu.
0: Tetap di Culture.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture. Nanti aja pas kelar siarannya.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: Di Suara Makassar, suara warga Indonesia dengan hi-fi tersenyum untuk siapa berakhir bahagia. Sama seperti MySpace yang dulu mungkin sahabat suara sangat suka dengan salah satu sosial media yang mempopulerkan dirinya di zaman itu. Sekarang
1: itu tuh gak bisa populer di sana tau. Jadi kayak benar-benar MySpace ini adalah sosial media yang kayak kita harus akrab, benar-benar akrab, baru kita bisa temenan. Kayak misalnya kita teman sekolah, karena aksesnya tuh tidak semasif Instagram, Facebook, dan lain-lainnya.
0: Oh, jadi benar-benar yang intimate-intimate aja.
1: Benar, tapi kabar gembiranya adalah karena MySpace yang populer di era 2000-an akan comeback dengan versi yang baru.
0: Oke, dan di dokumenter Tommy Avalon, ini pemilik MySpace ya, ini sekarang bilang kalau mereka lagi bikin MySpace dengan versi bakal kasih users lebih banyak kebebasan untuk memilih konten yang mau dilihat dan akun yang mau di follow. Oh, dulu nggak bisa kayak
1: dulu
0: harus
1: tuh kayak emang
0: benar-benar harus temenan gitu, bagi-bagi ID.
1: Bener, bagi-bagi ID, bagi-bagi uang,
0: itu bukan uang kaget.
1: Enggak begitu. Jadi intinya kalau misalnya mungkin ya, kita kan sekarang juga lagi bosan banget sama sosial media yang itu-itu aja, kayak which is kalau nggak ke Instagram, kita pasti akan ke TikTok.
0: Benar.
1: Gitu kan, atau mentok-mentok kita main ke Threads.
0: Oke.
1: Yang lagi dibahas sama selebgram itu tuh.
0: Oke, selebgram yang namanya
1: ya itulah. Nah, tapi kalau misalnya sahabat suara pun juga mau yang lebih private sepertinya ya, karena dia memang bikin kita akan memilih untuk akun yang mau di follow tanpa terlalu bergantung dengan algoritma.
0: Oh, ini yang mematahkan stigma algoritma nih. Bener. Di sosial media ini. Jadi kita flashback dikit nih, jadi MySpace ini pertama kali rilis itu 2003.
1: Oh, masih 1 tahun nih.
0: Masih 1 tahun belum bisa pegang HP, masih menyusui, masih disuap, masih diurusin sepenuhnya.
1: Iya,
0: dan
1: betul.
0: Dan jadi ini aplikasi MySpace ini jadi website yang paling banyak dikunjungi di Amerika Serikat dengan lebih dari 100 juta user.
1: Tapi bukan aplikasi ya.
0: Mm-mm,
1: ini
0: website.
1: Tuh benar website. Jadi website, kayak kita mainnya
0: kayak
1: harus di warnet.
0: Blogspot dulu enggak sih?
1: Blogspot itu beda, itu tempat curhat.
0: Iya, tapi lebih ke website juga kan dulu,
1: iya,
0: hitungannya,
1: bener.
0: Bukan aplikasi.
1: Tapi si MySpace ini benar-benar kayak sosmed, cuman kita harus buka di PC.
0: Oke.
1: Gitu. Nah, MySpace ini dikenal karena users itu bisa pasang lagu di profil dan bikin daftar top friends.
0: Oh.
1: Kayak misalnya kita banyak interaksi, saya interaksinya cuma sama Dandi, sama Ano, sama Azza, sama Aci, itu akan muncul di top friends saya.
0: Oh, saya tahu sekarang. Kayak sosial media sekarang tuh tambahkan fitur teman dekat berawal dari sini mungkin ya, yang
1: bisa jadi
0: diformulasikan lebih baru lagi.
1: Cuman ini ketahuan coy, kayak orang pun bisa melihat siapa ya top friendsnya Rory.
0: Gak kayak yang sekarang kan, kayak kita gak terlalu akrab tiba-tiba.
1: Orang pun bisa melihat siapa ya top friendsnya Rory.
0: Gak kayak yang sekarang kan, kayak kita gak terlalu akrab tiba-tiba jadi

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Iswara. Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Big Girls Don't Cry. Tapi kalau misalnya kamu belum nonton Spider-Man Brand New Day, nangis kata saya.
1: Harus nonton ya?
0: Harus lah.
1: Nah kalau kita belum sempat nonton atau baru mau nonton, sepertinya ini kamu harus tahu informasi ini. Jadi ada untuk rayain perilisan film dari Spider-Man Brand New Day, ini Sony Pictures berkolaborasi dengan label dari Inggris Art Of untuk bikin jersey sepak bola edisi spesial.
0: Jadi memang warnanya tuh seperti warna Spidey, yaitu didominasi dengan warna hijau.
1: Salah. Hijau itu warna cat rumah saya.
0: Jadi warnanya merah biru khas Spidey, dan ini lengkap dengan motif jaringnya dan juga topeng Spider-Man yang dibordir di bagian dada dan detail yang terinspirasi dari kota tempat cerita film itu.
1: Oke, jadi ini dibordir katanya di Daimaru.
0: Enggak, bos. Itu jersey yang lain.
1: Oh, bang. Beda ya. Yeah. Jadi jersey ini dibikin limited edition 40 pieces aja dan dibagikan di acara pop up di Soho, New York. Jadi enggak dijual untuk umum.
0: Ah, sayang sekali padahal Dandi udah mau beli.
1: Enggak juga sih, kayaknya mahal.
0: Mau beli kan sambil nonton Spider-Man.
1: Iya, tapi mahal.
0: Enggak apa-apa Dandi. Kalau mahal yang penting kamu suka.
1: Iya, yang penting suka kan, mau seberapa pun harganya. Yang penting kita suka,
0: iya,
1: kalau kita
0: gak sampai
1: suka, biarpun murah kita tetap beli.
0: Iya,
1: kayak
0: itu.
1: Kayak kunafa-kunafa itu kan.
0: Aduh, kau kan iya biar gak suka yang penting murah.
1: Ya tapi semenjak saya coba yang kunafa-kunafa level up yang kemarin-kemarin kan,
0: lidahmu sombong.
1: Udah kayak nyah lepeh gitu kayak. Udah kayak aneh banget nih rasanya.
0: Oh,
1: kunafa yang ini.
0: Oh berarti kau udah naik level lidahnya.
1: Saya menyesal mencoba kunafa yang mahal. Kemarin-kemarin
0: iya,
1: murah,
0: iya
1: yang murah-murah
0: masuk-masuk
1: aja. Sekarang udah ada liquid-liquid lain nih rasanya.
0: Aduh, semoga sahabat suara juga tetap bisa menaikkan kualitas hidup walaupun ya dengan budget yang sesuai, tapi ya kayak ya kualitas hidup itu bisa dinaikkan dengan ya at least bangun pagi.
1: Iya,
0: atau bikin hari kamu menjadi lebih bermanfaat seperti dengerin siaran kita.
1: Benar, kalau kamu dengerin siaran kita kamu jadi orang have fun.
0: Selesain aja nggak tuh tadi harusnya suara santai.
1: Apa?
0: Tadi mau bilang suara santai, siaran kita diubah. Kayak maksud saya sama aja, Bang.
1: Oh, sama aja, Bang.
0: Iya, ya udah kita gitu. Pamit.
1: Pamit undur diri nih.
0: Iya,
1: udah selesai, udah beres nih. Padahal kita mau temenin sahabat suara cari makanan malam.
0: Enggak usah.
1: Ikut campur banget
0: gak
1: ya.
0: Enggak usah. Biarkan sahabat suara menentukan pilihannya sendiri, karena kalau kita tentuin, ih apa bedanya kamu sama orang tuanya dia?
1: Oke, kalau kayak gitu sahabat suara dan di Prayogo anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo pamit undur diri.
0: And of course, the one and only Rory Wulansari cantik mewangi sepanjang hari, amin rabbal alamin, juga pamit undur diri.
1: Tetap dengerin ini suara Makassar.
0: Suara warga Indonesia, and see you
1: tomorrow.
0: Adios.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
7: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
6: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
8: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
6: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
9: Mau dong.
10: Taste good.
6: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, Pak.
1: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
0: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
2: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial. Semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke
0: iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Show it to me.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Di sini tempatnya, suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: aja sih yang mesti lock out di tahun ini? Kebiasaan dan hal-hal lama emang susah buat ditinggalin. Tapi, meninggalkan hal lama buat sesuatu yang lebih baik itu perlu dilakukan loh. Contohnya urusan fashion. Coba cek lemarinya. Baju dan aksesoris lama apa sih yang masih disimpan sampai sekarang? Kalau dulu pernah punya waist bag, mungkin dipinggirin dulu deh. Bisa diganti sama sling bag yang bisa bikin kamu lebih nyaman dan gak ribet. Cek juga nih skinny jeans yang ada di lemari. Yakin masih muat? Dulu waktu lagi tren, skinny jeans emang wajib punya. Tapi kalau sekarang udah bikin susah jongkok. Mungkin udah waktunya di lock out. Coba ganti sama white jeans yang gak bikin susah gerak. Terakhir, coba cek lagi nih lemarinya. Apa masih ada tuh varsity jacket atau jaket olahraga yang dulu sempet tren dan dipakai berulang-ulang. Nah, coba deh ganti sama cardigans yang tetap bisa bikin kamu kelihatan santai tapi tetap keren.
1: Jangan ragu buat lock out kebiasaan lama untuk lock in ke hal baru yang lebih baik.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
2: Iswara. Suara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
0: kapan aja,
1: dengan streaming ke
0: iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Semarang
0: dan Surabaya.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
2: Aman, Kapten. Tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
1: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
2: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

0: 96 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. Lagu pertama kita, malu-malu tapi nyaman sekali.
1: Kayak siapa tuh? Anyway, selamat pagi sahabat suara.
0: Selamat pagi Nabil, gimana kabarnya nih kamu nih, kemarin udah gak ada?
1: Jujur, saya happy banget sih.
0: Kenapa happy-nya?
1: Karena kakak saya baru aja nikah.
0: Okay.
1: Dan keluarga saya berkumpul semua.
0: Semuanya
1: di Makassar.
0: Oh.
1: Yes, I'm so happy. Dan semoga sahabat suara juga happy banget ya pagi ini. Pagi ini jalanannya enak sih.
0: Gak terlalu rame
1: Gak
0: juga
1: terlalu
0: ya
1: rame juga. Betul.
0: Karena kebetulan kalau saya ya berangkatnya cepet gitu.
1: Oh ya, kadang-kadang kita ketemu.
0: Betul.
1: Tapi hari ini kita enggak ketemu.
0: Tapi yang pasti sahabat suara, kita bakalan ketemu sampai nanti jam 10 barengan sama saya Clay Rizky
1: dan saya Nabil Putri
0: di Suara Seru.

0: Mana di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Mantap, Pak. Menyalami lampu jalan di kompleks. Makasih, napa?
2: Cepatnya nyala. Siapa dihubungi ini?
0: Tidak pakai ordal ini, Pak. Cuma melapor di aplikasi Lontara.
3: Aplikasi super app-nya Kota Makassar. Untuk semua kebutuhan, cukup dalam satu genggaman Lontara Plus. Nantinya kamu nggak perlu antri lagi untuk urus KTP, KK, daftar sekolah, beasiswa, seragam gratis, sampai info bantuan sosial. Semua bisa langsung dalam aplikasi Lontara Plus. Bangun usaha dari rumah juga bisa jadi lebih mudah. Dari izin usaha, info program ekra, kebutuhan pajak, sampai bantuan hukum, ada fiturnya. Temukan destinasi wisata hidden gem, pantau lalu lintas, cek CCTV kota, sampai bisa melaporkan keluhan kamu terkait layanan publik untuk ditindaklanjuti. Lontara Plus, siap bantu dalam keadaan darurat lewat layanan telemedicine, nomor darurat, sistem peringatan dini, sampai koordinasi bencana. Lontara Plus, layanan online terintegrasi warga Makassar. Langsung download Lontara Plus di App Store atau Play Store sekarang.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa. Banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.

0: Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Eh, ini kan. Ah, udahlah. Kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
0: 96FM I Suara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Yes, kita kembali lagi seperti biasa. Pagi-pagi ini kita bakalan kasih yang trending-trending banget loh.
0: Kayak pemerintah Korea Selatan yang ubah sungai di Seoul jadi perpustakaan.
2: Ah, sungai dari perpustakaan.
0: Ini bagus banget sih, keren banget.
2: Tapi yang kedua, ada atlet taekwondo Indonesia berhasil meraih emas di kejuaraan Asia.
0: Wow, langsung aja yang pertama.
2: Pemerintah Korea Selatan ubah Sungai Seoul jadi perpustakaan. Seoul Outdoor Library, perpustakaan terbuka yang diadakan di Seoul Plaza, jadi salah satu lokasi favorit warga di tepi Sungai Seoul Plaza yang menyediakan 5.000 buku yang bisa dibaca gratis.
0: Wow, 5.000 bukunya tuh bisa dibaca secara gratis.
2: Betul.
0: Tapi yang saya tahu nih, bukunya tuh bisa dibaca sama siapa aja. Bahkan walaupun kita turis lokal, okay, nih, bisa baca bukunya. Jadi kapanpun kita pengen baca di sini tuh bisa banget dan terbuka buat siapapun.
2: Tapi bukunya bukan buku bahasa Korea semua kan? Pasti ada yang lain-lain juga kan?
0: Pastinya, okay, ada dong. Nah, program ini tuh dibikin sama pemerintah kota Seoul buat ajak orang kembali suka membaca di saat banyak orangnya lebih pilih main gadget.
2: Wow, begitu. Biasanya juga kalau di samping sungai kan kita bengong-bengong, nongkrong gitu kan.
0: Kayak piknik sambil piknik, baca, betul, buku.
2: Jadi selain jadi tempat membaca, perpustakaan terbuka ini juga jadi ruang untuk bersantai, berkumpul, dan bikin kegiatan membaca tuh terasa lebih seru.
0: Bahkan fun fact-nya nih Clay, ini kalau sore tuh bakalan ada penampilan live music tapi skala kecil-kecilan gitu. Jadi ini tuh jadi tempat berkumpul buat anak-anak, anak muda,
2: keren,
0: bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang di Korea.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Memainkan musik pilihan
2: Suara Warga Indonesia.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: paham-pahamnya. Suara Warga Indonesia. Suara.
1: Totalnya 30 ribu ya, Kak?
2: Hah? Itu nggak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
1: Kan di Alfamidi banyak promonya, Kak. Jadi belanjanya bisa lebih hemat.
2: Oh, gitu ya? Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
4: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
5: Yes, pagi-pagi gini udah waktunya kita ngespal spill promo-promo yang ada ya.
4: Aduh, ngespal spill, oh my god.
5: Spal spill.
4: Bahasa baru lagi buat saya nih.
5: Spal spill buat kaum mendang-mending.
4: Jadi kita ada tebus terus murahnya dari Alfamidi TTM. Pilih salah satu sampai 15 Agustus 2026.
5: Dengan belanja Rp50.000, kamu bisa tebus murah satu produk TTM. Belanja Rp75.000, bisa tebus murah dua produk TTM. Dan belanja Rp100.000, kamu bisa tebus murah tiga produk TTM.
4: Nih, tebus Rp5.000, kamu bisa tebus dua pieces Shimori dan juga key spray refill pouch all varian. Terus juga Hema Viton C1000 dan juga nyam-nyam popstick smiley choco. Wah, ini enak banget nih. Dan juga Kusuka keripik singkong barbecue rumput laut ayam lada hitam, keju bakar, dan juga yang terakhir Krating Deng.
5: Tapi selain itu, kamu juga bisa tebus murah hanya Rp10.000 buat yang gampang nih sakit.
4: Yes.
5: Kepala nih, pakai Safecare eucalyptus kayu putih. Ada juga yang suka nyuci piring, pakai sunlight.
4: Siapa yang suka nyuci piring?
5: Saya suka banget sih nyuci piring.
4: Masa sih?
5: Kalau disuruh milih setrika atau nyuci, saya lebih suka nyuci.
4: Oh, betul.
5: Yang penting yang dicuci piringnya,
4: yeah.
5: Bukan yang lain. Ada juga nih paroti. Ada paroti, ada 3 piece pristine, dan juga ada ABC sambal asli ekstra pedas.
4: Wow, kalau misalnya tebus lebih tinggi lagi, tebus hanya Rp15.000, kamu bisa tebus Pantene conditioner, Keratin Glow Biotin. Susah banget ya.
5: Pantene conditioner aja.
4: Betul.
5: Gitu. Ini saya sering pakai sih.
4: Masa sih?
5: Wangi, enak,
4: oh,
5: bagus.
4: Oh, terus juga bisa tebus Paseo Tissue Smooth, Rexona Men Roll on Ice, 2 pieces 2 kelinci kacang sukro, dan itu saja Rp15.000.
5: Dan tebus murah hanya Rp30.000 ada Bell Foods varian chicken nugget 500 gram.
4: Wow, asik sekali. Tapi bukan cuma itu aja promonya. Kita juga punya promo double surprise, cashback up to Rp50.000 dan uang tunai 1,9 juta dan ribuan hadiah lainnya.
5: Dengan belanja di Alfamidi pakai member, kamu akan mendapatkan kesempatan yang banyak banget nih, Clay.
4: Betul.
5: Dan cara buat jadi membernya tuh gampang banget. Caranya tuh tinggal download Midi Kring.
4: Betul.
5: Registrasi di aplikasinya, udah deh.
4: Gampang sekali. Makanya langsung saja belanja di Alfamidi, karena di Alfamidi belanja puas,
5: harga hemat.
6: Duh, udah jam segini, balik duluan ya.
2: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih.
6: Duh, istriku lagi gak bisa belanja. Jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
2: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update. Kan sekarang belanja bisa di Alfamidi lewat aplikasi Midi Kring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
7: Suara. Memainkan musik pilihanmu.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day, I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
7: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Kita kembali lagi masih di Suara Seru, kita masih ada di TBL, masih banyak, masih panjang sekali kita hari ini di sini sampai jam 10.
0: Aduh, kalau jam 10 saya ingat waktu SD tuh saya biasa pulangnya jam 10 ya.
1: Emang jam 10?
0: Iya dulu.
1: Masuknya jam berapa?
0: Masuk jam 7, pulang jam 10.
1: Masuk jam 7,
0: pulang jam 10. Itu waktu kelas 1, kelas 2. Dan saya keinget banget sih waktu SD saya sering diles-lesin sama orang tua saya.
1: Lesnya apa tuh kalau boleh tahu?
0: Kalau saya dulu pernah les karate sama les
1: karate?
0: Mata pelajaran bahasa Inggris.
1: Oh.
0: Kayak gitu. Clay dulu waktu SD dilesin apa?
1: Oh, waktu SD saya marketing ya.
0: Berat banget ya anak SD. Jangan-jangan Clay juga diajar coding nih.
1: Bukan. Dulu saya pernah waktu SD itu belajar taekwondo. Oh. Pernah, cuman saya berhenti karena latihannya gini nih. Ini males banget sih saya ininya. Jadi kita tuh udah latihan udah berapa lama. Kita tuh disuruh tiduran di tanah gitu. Semuanya disuruh tiduran di tanah. Terus sabam tuh kayak gurunya kan.
0: Terus
1: dia itu naik di atas kita di perut
0: kamu
1: kita.
0: Kamu diinjakin gitu.
1: Diinjak. Gini nih, jadi diinjak 1, 2, 3 sama orang-orangnya gitu kayak aduh males banget. Besoknya aduh, saya udah selesai males.
0: Aduh, coba aja kamu terusin Clay. Mungkin sekarang kamu jadi atlet enggak sih?
1: Betul.
0: Apalagi nih baru-baru ada atlet taekwondo Indonesia, Andi Sultan berhasil jadi juara di nomor Pumsai Freestyle Individual Man Over apa nih? 17. Saya mau baca 17 apa 17?
1: Iya. Jadi atlet Gen Z berusia 19 tahun ini kemarin meraih emas setelah di 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 yang digelar di tenis indoor Senayan. Keren sekali ya.
0: Bayangin nih Clay, ini 19 tahun udah bisa jadi atlet.
1: Betul ya, saya 19 tahun tuh SMA kuliah ya.
0: Ya itu mungkin lagi nakal-nakalnya ya kamu ya.
1: Enggak sih.
0: Bayangin kalau kamu betah tuh diinjekin perutnya
1: ya.
0: Mungkin
1: ya,
0: sekarang kamu udah six pack gak sih?
1: Berarti yang kita baca ini berita saya harusnya ya.
0: Harusnya.
1: Iya, oh my god.
0: Kalau kamu gak berhenti
1: iya.
0: Kamu sayang sekali ya.
1: Sebelumnya dia juga pernah dapat 2 medali emas di World Taekwondo Pumsai Challenge 2021 dan juga medali perunggu kejuaraan dunia Pumsai 2022 dan medali emas di PON Aceh Sumatera Utara 2024.
0: Wow, keren banget sih Gen Z yang satu ini. Tapi saya penasaran sih, Pumsai Freestyle tuh gimana sih? Dia main taekwondo sambil freestyle itu gimana
1: mungkin
0: ya?
1: Mungkin ada gaya Pumsai kok gak salah kayak serangan gitu deh. Terus ada serangan dan ada gayanya itu artinya.
0: Oh gitu, jadi kayak semi akrobatik tapi ada musiknya juga gitu gak sih?
1: Gak tahu ya. Nanti kita so tahu salah lagi.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.